0: Selain pengembangan kapasitas aparatur, LAN Republik Indonesia juga akan mendorong penguatan kualitas kebijakan serta kapasitas inovasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh Selamat FM, Radio Manggis, heboh dan bucin, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Magis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama program Seputar Jambi ya di edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung ya. Selamat pagi, kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Kualitas udara Kota Jambi yang masih berada pada kategori sangat tidak sehat membuat pemerintah Kota Jambi kembali memperpanjang pembelajaran jarak jauh. Senin 5 Oktober 2026 seluruh satuan pendidikan jenjang TK PAUD, SD hingga SMP di Kota Jambi kembali melaksanakan pembelajaran secara daring. Kebijakan ini berlaku sampai kondisi kualitas udara dinyatakan aman untuk pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi yang juga juru bicara pemerintah Kota Jambi, Saleh Ridho, mengatakan keputusan memperpanjang PJJ diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak buruk pencemaran udara terhadap kesehatan peserta didik.

Menurut Saleh, kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026 serta surat edaran Wali Kota Jambi nomor 29 tahun 2026 tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar. PJJ diperpanjang mulai 5 Oktober untuk seluruh jenjang TK PAUD, SD, dan SMP. Pelaksanaannya akan melihat perkembangan kualitas udara yang dan akan disesuaikan kembali apabila kondisi sudah dinyatakan aman. Dia menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Selama PJJ, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas dari sekolah dan memberikan materi pembelajaran secara daring. Pemerintah Kota Jambi lanjutnya akan terus memantau perkembangan kualitas udara. Pelaksanaan PTM nantinya akan kembali dievaluasi berdasarkan hasil pemantauan ISPU dan kondisi lingkungan.

Berita selanjutnya, satu unit mobil minibus terguling di wilayah Simpang Rimbo, Kenali Besar, Kota Jambi. Dugaan sementara sopir menghindari pengemudi sepeda motor yang tiba-tiba memutar arah. Pantauan di lokasi terlihat satu unit minibus tanpa plat dengan merek pariwisata terguling diduga menumbur tiang listrik. Di lokasi juga terlihat ramai disaksikan warga setempat maupun pengguna jalan. Adapun arus lalu lintas saat ini mengalami macet namun bisa dilewati. Menurut pengakuan warga setempat, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat, saat minibus yang dari arah Kota Jambi menuju arah Simpang Rimbo Mendalo terguling. Adapun sopir sudah tidak berada di dalam bus dan penumpang bus dalam keadaan tidak ramai. Hingga saat ini pihak petugas kepolisian tengah berupaya mengevakuasi mobil tersebut menggunakan mobil derek.

Iya, saya Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, terutama pengguna kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa menggunakan helm ya untuk Anda yang berkendaraan roda 2. Dan mengingat kondisi kabut asap yang ada di wilayah dalam kota Jambi sangat tebal dan sangat tidak sehat, disarankan kembali kepada Anda, kita himbau untuk menggunakan

Iya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, demi kesehatan bersama. Hati-hati di jalan untuk Anda, semoga selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Dan jangan kemana-mana, tetap pastikan stay tune terus di program Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajuma nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Ya, selamat pagi menemani aktivitas pagi Anda. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya.

Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan 1.800 formasi CPNS 2027 untuk formasi guru demi memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai satuan pendidikan. Usulan tersebut mencakup sekolah dasar hingga sekolah menengah serta sekolah luar biasa di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Kepala Dinas Kependidikan Provinsi Jambi M. Umar mengatakan usulan tersebut disiapkan untuk pemerataan tenaga pendidik sekaligus mengisi kekosongan akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Menurutnya kebutuhan tersebut tersebar pada sekitar 289 satuan pendidikan. Jumlah itu mencakup SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB yang berada di kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi. Yang kita mengusulkan sekitar 1.800 formasi guru, ini untuk pemerataan sekaligus menggantikan guru-guru yang sudah pensiun. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah guru produktif untuk sekolah menengah kejuruan. Dinas Pendidikan berharap kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui jalur CPNS sehingga tenaga pendidik yang direkrut dapat menjadi bagian dari kebutuhan guru secara berkelanjutan. M. Umar juga menyebut sejumlah sekolah baru yang menjadi bagian dari kebutuhan tersebut, diantaranya SMK Negeri 9 Batanghari, SMK Negeri 10 Tebo, SMK Negeri 10 Tanjung Jabung Barat, SMA Negeri 15 Sarolangun, serta SLB Bukit Morau dan di Kabupaten Sarolangun. Karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memasukkan kebutuhan guru dari berbagai jenjang tersebut dalam usulan formasi. Pemerataan tenaga pendidik dinilai penting agar sekolah di daerah tidak mengalami kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu. Terkait pembiayaan, M. Umar berharap usulan 1.800 formasi guru tersebut dapat mendapat perhatian pemerintah pusat. Jika sebagian besar formasi dapat dibuka melalui jalur CPNS, maka kebutuhan pembiayaan guru nantinya diharapkan dapat masuk dalam skema pemerintah pusat.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengambil langkah preventif untuk melindungi kesehatan aparatur sipil negara, khususnya pegawai perempuan yang sedang hamil, di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik akibat kabut asap. Melalui surat edaran, Bupati Muaro Jambi ASN yang tengah mengandung diberikan kemudahan untuk menjalankan tugas kedinasan dari rumah atau work from home. Kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesehatan ibu dan janin yang dinilai lebih rentan terhadap dampak buruk kualitas udara. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan kebijakan WFH bagi ASN hamil merupakan langkah pencegahan agar pegawai tidak harus terpapar langsung kondisi udara yang kurang sehat. Menurutnya penerapan WFH tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme pengajuan yang jelas. ASN yang sedang hamil dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan instansi masing-masing dengan menyertakan bukti medis. Sementara itu, terkait jumlah ASN yang telah mengajukan WFA, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi masih melakukan pendataan. Pasalnya, surat edaran tersebut baru diterbitkan sehingga proses pengajuan masih berlangsung.

Ya, semangat semuanya, itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan di edisi Senin 5 Oktober 2026. Kita himbau kembali dan kita ingatkan untuk Anda semua pengguna kendaraan roda 2, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, dikarenakan kondisi kabut asap masih cukup pekat dan juga kondisi polusi udara yang sangat tidak sehat yang kita rasakan saat ini. Untuk Anda yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker juga. Dan kita ingatkan juga pengguna kendaraan roda 2, roda 4 ya, baik itu umum dan pribadi, untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Yang pastinya untuk Anda semuanya tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM ya, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di program Seputar Jambi. Sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat,
1: wisata dan kuliner. Kuliner.
0: Salah satu tempat wisata alam di Jambi yang menawarkan pemandangan alam nan indah adalah air terjun Telun Berasap. Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tepatnya terletak di Desa Telun Berasap, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Desa Telun Berasap merupakan desa paling ujung dari Kecamatan Gunung Tujuh dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Air terjun Telun Berasap mempunyai nama lain yakni Air Terjun Letter W yang didasarkan pada nama kawasan wisata alam ini berada. Sumber air dari air terjun Telun Berasap ini adalah sungai-sungai yang berhulu di sekitar Gunung Tujuh dan sumber utama airnya adalah air terjun Gunung Tujuh yaitu air terjun yang mengalir dari bibir Danau Gunung Tujuh yang terdapat di puncak Gunung Tujuh. Keunikan lain dari air terjun ini adalah terdapat goa di balik tirai airnya. Derasnya air yang jatuh membuat akses masuk sangat sulit ke dalam goa tersebut. Sampai sekarang, goa tersebut belum dijelajahi secara menyeluruh. Wisatawan akan merasa nyaman berjalan menuju tempat ini karena jalanan sudah tertata rapi dengan pemandangan ladang kentang. Air terjun ini dinamakan Telun Berasap bukan karena adanya asap yang timbul, tapi karena butiran-butiran air terpental jatuh sangat kencang hingga menimbulkan kabut di sekitarnya. Air terjun Telun Berasap diusulkan menjadi pembangkit listrik tenaga air karena kencangnya air yang turun. Bagi wisatawan yang ingin melihat air terjun lebih dekat, pengelola Taman Nasional telah menyiapkan pondokan untuk menyaksikan keindahan air terjun tanpa terkena runtuhan air yang kencang. Jika kita berkunjung ke tempat ini pada pagi hari, maka kita bisa melihat pelangi membentang di sekitar air terjun tersebut. Bagi wisatawan yang ingin mengabadikan pemandangan ini dengan kamera, diharapkan untuk berhati-hati karena air terjun yang menyerupai hujan gerimis bisa membasahi kamera Anda. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mual, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyok dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: Kadas urap, olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah

0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis. 96 FM
2: Radio Manggis.
1: Yang pertama

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi Sohib Manggis. Apa kabarnya hari ini di edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama Tata Citata di Semangat Goyang Manggis. Yuk goyang ya.
1: Hatiku capek bila kota setia Jakarta ke Jayapura.
0: Oke, kali ini semangat kita di tengah kabut asap.
1: Jangan kau kira ku tak bisa.
0: Luar biasa pekat sekali untuk pagi ini ya Sohib Manggis ya. Aduh.
1: Tak pernah absen meski ujian.
0: Tentunya sekali lagi diingatkan untuk Sohib Manggis semuanya, untuk para warga masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Saat ini jangan lupa menggunakan maskernya yang tidak tahan dengan asap ini ya. Terus juga untuk waspada dan berhati-hati di jalan karena jarak pandang yang cukup apa sekali ya, tidak terlihat bahkan nih Sohib Manggis. Jadi bisa nyalakan lampunya, tentunya lampu kendaraan, dan jangan kebut banget gitu naik motornya atau bawa mobilnya. Pokoknya hati-hati ya Sohib Manggis ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuannya, tempat kerja, dimanapun rencananya hari ini mau kemana gitu ya. Ya udah kalau gitu terus Sohib Manggis mau kesini enggak tuh? Gabung dulu. Silakan WhatsApp, bisa juga gabung di Facebook Manggis Pasiful, like dan komen tentunya ya. Di WhatsApp 08171451500. Dan tukang teleponnya ready di jam 11. Ya, sekarang ready-ready-nya hanya WhatsApp dan juga Facebook dulu. Yuk kita goyang lagi yuk. Ada apa ini? Berdiri buru rumahku.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyoma Indonesia secara teratur. Koyoma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyoma Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyok dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM UI. Dapatkan Koyoma Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

back to the beat, back to semangat, goyang. Oke, selamat pagi di sini Suara Manggis, semangat ya di tengah kabut asap. Dan pastinya Suara Manggis sudah melaluinya tadi. Ya, sampai ke sini pun aku sudah melewati kabut-kabut itu. Sudah kulawan semua kabut-kabut itu. Menyingkir mereka, menyingkir. Aduh. Semoga kita sehat selalu ya Suara Manggis ya. Amin. Marilah kita goyang bersama. Goyang kemana. Oke, kali ini ya sama kita selamat pagi dulu yang sudah mampir, ada Rianto, Karirin, Batasyawati, Abawasa Samplangan, para bunda-bunda, mama-mama, ayah-ayah, papa-papa, semuanya. Nah, kalau dicek-cek nih sama Inggris, apanya yang dicek? Cek cuaca kita dulu ya sama Inggris ya. Apalagi di hari ini tepatnya Senin 5 Oktober 2026. Nah, jadi dari BMKG, laman BMKG. Ya, jadi perakiran cuaca Jambi ini menunjukkan kondisi cuaca yang beragam di 11 kabupaten dan kota ya. Dan sebagian besar wilayah Jambi itu mengalami udara kabur, lalu sementara dua daerah ini ada yang berpotensi hujan ringan. Nah, wilayah berpotensi hujan ringan ini Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Nah, memang sementara itu kondisi udara kabur hampir di seluruh daerah kabupaten ya, yaitu Sorolangun, Batanghari, Muara Jambi, Tanjab Bar, Tanjab Tim, Tebo dan Kota Jambi. Yang mana suhu udara di Provinsi Jambi sendiri itu berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kalau untuk suhu tertinggi itu mencapai 34 derajat Celcius berada di Kabupaten Muara Jambi.

Nah, kita lanjut goyang lagi aja. Nanti sama kita lihat komentarnya seperti apa ya. Jadi tetap stay tune.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: yang dipersembahkan oleh Selain FM, Diman, Hebat dan Putih, Asik Goyangnya.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Kopi buat kamu.
3: Aduh,
4: gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
4: Ya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
4: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu. Biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
7: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
8: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
9: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
8: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
10: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
8: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1972. 1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Kembali lagi di Semangat Goyang Manggis. You goyang you. Iya, bukan hanya ada setan, tapi ada asap. Selamat pagi ya, bawa sel tadi ya di Gianyar Bali. Terima kasih udah bergabung di sini. Semangat selalu sama apa juga buat abah di sana. Batal Cewati di Simpang Puleh. Weh, lagi jualan nih kayaknya. Lagunya dong Cinta Lahir Batin. Tata makasih banyak ya. Ada setan, ada setan. Assalamualaikum Kak Murti. Selamat pagi, swipe manggis semuanya. Iya nih, semakin menjadi asapnya. Ke mall ya, oke. Ada Karirin, request lagunya Kisinan aja. Salam kompak swipe manggis, mentugas dan terima kasih Tata.

juga menyapa Sobat Manggis dimanapun berada, semangat buat Mbak juga tetap semangat dalam siarannya. Terima kasih banyak. Lagunya satu jam saja, satu jam saja, satu jam lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kawasan Unggul Sakti. Juga salam buat Bunda Sniati Wa Ijo, Bu Ana yang selalu monitor bos semua fans. Salam kompak aja lagunya Sakura. Makasih ya Suheri-heri.

Nah, kali ini memang Sore Magis selain banyak sekali pastinya informasi dari pemerintah Kota Jambi kembali memperpanjang

buat adik-adik, buat anak-anak semuanya, patuhi ya orang tuanya kalau misalnya melarang buat untuk melakukan aktivitas di ruang terbuka, oke? Karena kualitas udaranya tuh nggak bagus banget ya adik-adik semuanya ya. Ini aja berdasarkan pemantauan ISPU Kota Jambi berada di angka 359, yang mana itu sudah kategorinya berbahaya sekali. Oke, jadi siap buat sama Manggis, kita goyang lagi yuk.

0: Siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun JTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di JTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Deh, tapi harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96

olesi juga Neo Ultrasilin, langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sih, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggi 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Artinya, apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan. Maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan ayahnya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslimin akan mengalahkan kaum musyrikin dan banyaknya tawanan yang diperoleh kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa kelak akan muncul kerusakan pada umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual budak-budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah pemiliknya dari satu pembeli ke pembeli yang lain, yang mungkin sekali akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri tanpa diketahui. Kejadian ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Hal ini terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya memperjualbelikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Ada pula yang mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah banyaknya anak-anak durhaka yang memperlakukan orang tua seperti layaknya seorang majikan, memperlakukan budaknya yang ditandai dengan peremehan dan berani mencelaknya. Hadis ini juga mengisyaratkan adanya larangan berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tidak diperlukan.
4: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
5: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
4: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
5: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
4: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
5: Konsumsi ini, Agarilus LT habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
4: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
5: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah. Ya di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua ini. Alhamdulillah buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
4: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
5: Ya kasihan lah. Nah, kita nggak bisa penuhi kewajiban kita. Kasihan rasanya. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal, herbal yang berkualitas itu agar ilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa, alhamdulillah. Bapak Darul, Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Penggalingan.
6: Agar Ilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabung jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Hiburan suka-suka dan

0: Campur Sari. Khas Manggis, request suka-suka.
1: Suka-suka.
2: Manggis, Radio Manggis. 96 FM, Radio Manggis. Yang

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
2: Gatal.

0: kadas urap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro, tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.
4: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

3 jam ke depan, kita berdua hadir menemani Anda hari ini dengan rangkaian lagu-lagu yang lebih bervariatif. Dan terima kasih banyak untuk Sohib Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke.

0: Soe.
1: Oke, selamat siang kembali Soe Manggi semuanya. Hadir kembali bersama saya DJ Ali dan Alia. Ya, kita hadir menemani Anda di hari ini Senin 5 Oktober 2026. Apa kabarnya Alia? Baik ya, sehat. Alhamdulillah, saya kabarnya terkepung oleh asap hari ini. Gimana kondisi di tempat Alia sendiri, kabut asapnya?
2: Tebel
1: banget ya. Kayaknya memang kayaknya kebakarannya di Jambi dekat nih ya. Ada info-info nggak? Tahu nggak di mana lahan ada yang kebakaran dekat Jambi ini?
2: Untuk solusi yang gampang lupa.
1: Oh, tetangganya Yun yang kebakaran ya. Oh, kebakaran apa? Kebakaran hutan atau rumah nih? Oh, kebakaran rumah. Oh, tetangga Yuni ada yang kebakaran rumahnya. Tapi nggak merembet kemana-mana ya. Ya, mudah-mudahan apa namanya? Kondisinya aman ya, cuman mungkin apa alat-alat elektroniknya mungkin nggak sempat lagi gitu ya.
2: Supaya tumbuh menjadi anak yang semuanya.
1: Oke lah, ya saya manggil semuanya seperti biasa kita hadir selama 3 jam ke depan ya sampai nanti jam 4 sore dengan requestan suka-sukanya saya manggis. Yang pengen ikutan gabung caranya gampang banget.
3: Oke, saya manggis yang mau gabung caranya gampang banget. Langsung aja di 24180 atau di Facebook. Atau kirim ke nomor WhatsApp 0811-7451-5.
1: Ya, menemani suasana siang Anda ya bisa ikutan gabung ya. Dan juga kita berdua mengingatkan juga nih Yuni ya, kondisi kan Yuni lagi Alia ya, jadi ngomongin Yuni ya. Jadi kondisi kabut asap kan semakin tebal ya, dan jarak pandang pun mungkin agak sedikit mengganggu ya. Mata juga agak perih-perih kalau misalnya nggak ada pakai kacamata gitu ya. Jadi untuk Anda yang berkendaraan roda 2, jangan lupa pakai masker. Yang banyak pekerjaan di luar ruangan, jangan lupa pakai masker ya, untuk menjaga kesehatan juga. Oke deh, kita lanjut ya Alia untuk line telepon kita di 24187.
4: Rek kesejar tuh ke adik Alia, selamat siang.
3: Sepanjang hari.
4: Alhamdulillah sehat, panasan. Panas mau cetar membahana.
3: Minum es bun.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga.
1: Ayo Alia, tanya lagi apa yang mau ditanyain gitu. Tanya, tinggalnya di mana?
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget?
1: Makanya ditanya, yang mana orangnya?
5: Nah, dekat sama kotor, rumah, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaik. Saya percaya
4: kemarin udah ketemu Family Body
3: Wash. Yang mana? Oh, udah ketemu. Oh, karena itu Bunda Vila.
1: Bu Desila.
4: Adiknya lagi di masjid mas ya.
1: Kenapa? Iya benar.
4: Bu Desong ke studio.
1: Iya, mereka lagi di masjid lagi sholat.
4: Sama adik Yuni kan.
1: Benar. Jadi nggak ketemu.
4: Itu bu dekat situ adik Alia sama Pak D. Kalau Pak D ketemu sama Anda.
5: Percayakan pada Nuvo Family. Nah,
1: iya benar.
5: Nuvo Family itu setelah perlindungan.
1: Budanya lagi pergi keluar dia.
4: Gimana kabar masnya?
1: Alhamdulillah sehat Bu De. Sama Pak De apa kabar juga nih?
4: Sehat.
6: Kalau es tehnya di jus bikin
4: rehat,
1: capek.
4: Mau di jus. Sudah diambil sama mobil.
1: Oh, sudah dibawa ya.
4: Ah,
1: mantap.
4: Airnya besok.
1: Besok ya enggak apa-apa, yang penting kan udah selesai, udah dibawa ya. Tinggal cuan-cuannya lagi yang ditunggu.
4: Gimana? Haruslah, namanya kita bekerja harus dapat cuan dong.
1: Betul.
4: Kalau dapat cuan tuh apa gitu kan?
1: Bener banget Bu Deh.
4: 100. Lagunya Kenangan dari Evita Malada enggak Mas?
1: Kenangan darinya Evita Mala. Kenangan Evita Mala ini adanya kenangan Elvi Sukai.
4: Tapi nggak ada.
1: Iya, kayaknya versi Evita Malanya nggak ada nih Bu De.
3: Udah.
4: Ya,
1: yang mana?
5: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Iya, ayah
1: Ah, aman nanti. Ayo, ya. Nanti kalau ada saya puterin. Alternatifnya apa?
0: Iya tuh. Jadi kotor semua kan? Iya.
4: Mutiara yang dari cewek.
1: Mutiara versi cewek.
4: Iya.
1: Oke lah, siap.
4: Salam ya.
1: Iya, Bu, lanjut.
4: Buatkan Arman baik. Adik Nela juga ya.
1: Mas, iya lanjut.
4: Radionya goyang kemerosok.
1: Kenapa?
4: Sudah kembali.
1: Sudah kembali kan? Gak hilang kan?
3: Orang
4: gak denger suaranya.
1: Ada kok, tenang, aman, aman. Alia, Alia yang dengerin. Kalau saya gak dengerin berarti lagi nyari lagu.
4: Ya soalnya radio Budi yang kemerosok.
1: Oh iya, mungkin apanya kali Budi? Mungkin sinyalnya kali. Lebih
4: bukan, bukan dari studio, bukan. Berada di Dobude.
1: Oke, siap.
4: Buat Mbak Nadia Purnama juga, Wah Halimin juga ya. Terus Selimas Putra Pulau Kijang, pada Ahmad Talang Banyak, pada Ahmad Baso juga.
1: Iya.
4: Mbak Ajeng, Mbak Ika, Kak Butet, Pak Udin juga, Bang Tamrin, Bang Ijal juga ya. Ayang juga, Mbak Sinta Palima juga, Mbak Ika, Kak Ajeng juga. Ini Bunda Isnyati, Bunda Yati Sargawi, Bunda Haja Sumarna juga, Mbak Solia juga ya.
1: Iya.
4: Buat Cik Rusli, Cik Rusli juga. Buat Neng Nelly, Balas Matri juga. Mas Sofwan Fadullah, Mbak Susi juga. Mbak Wati sama Ayman juga ya.
1: Iya.
4: Sama Elok juga, selamat
1: siang
4: ya. Mbak Yani Lebak Bandung, Mbak Yani Sengeti juga, Ida Mura Jambi ya. Komeneh ya, ketinggalan.
1: Ayo Ayan, diingat-ingat dulu ya.
4: Kabel kayaknya mas.
1: Belum KB-KB kayaknya itu.
4: Kabel ya. Ini Kak Aurek kalau monitor.
1: Ini
4: mas-mas yang di 62 itu.
1: Iya.
4: Kabel mas.
1: Semuanya aja.
4: Iya, monitor. Nangis saya.
1: Oke, siap deh. Sudah semua ya.
4: Kak Butet, lampu Kak Butet. Honor mas.
1: Ada lagunya kan apa tadi? Kenangan ya. Oke lah, siap.
4: Buat Mas Al, selamat siang, selamat tugas. Semoga selalu fit, rezeki lancar juga.
1: Amin.
4: Buat adik Yuni, adik Yuni.
1: Alia, iya, saya juga salah ngomong Yuni mulu tadi. Ingatnya sama Yuni terus ya.
4: Buat adik Alia, selamat siang, selamat tugas. Semoga semua lancar magangnya, dek ya.
7: Amin.
4: Semua apa yang cita-cita kan bisa tercapai ya, dek ya.
7: Amin.
4: Sun, Ade, dan Mas.
1: Iya, Bude.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bude Sila sama Pak Dea. Selamat istirahat di rumah.
7: Halo, Kas Manggis.
8: Request suka-suka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apa kabar Didi Ale sama Alia?
1: Alhamdulillah baik.
7: Halo Alia. Pak De, apa kabarnya?
8: Pak De ini
1: padahal udah dikode-kode masih juga Pak De.
8: Iya.
1: Ini clue-nya Angso Duo.
7: Oh.
1: Siapa? Abang siapa? Abang Amadun. Abang Ijal. Tetangganya Yuni juga.
8: Oh, Yuni yang di Kasampuda ya?
1: Ah, iya benar, Bang Ijal.
8: Tadi lupakan sih Bang
1: Ijal. Ini makanya harus dikasih clue-cluenya biar pada ingat semuanya nih kayaknya ya. Iya deh. Sehat ya Bang Ijal?
8: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana Bang kondisi Angso Duo nih Bang? Abang masih di pasar kan?
8: Iya masih.
1: Masih. Oke. Apa Yuni mau nanya apa? Nanya aja Bang, Bang Ija. Alia, iya. Alia mau nanya apa?
8: Yuni.
1: Alia, Alia.
8: Oh iya.
7: Ayo udah enggak apa-apa Yuni.
1: Iya. Perasaan gua pada ngomongin Yuni semua hari ini ya. Iya, Alia mau nanya apa nih sama Bang Ija?
7: Tanya apa ya?
8: Tanya ya.
7: Abang apa kabarnya tadi?
8: Belum kabarnya jauh. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
7: Di sana pakai masker enggak, Bang?
8: Enggak nih, Bang Ijal nih.
7: Harus dong, harus
8: bandel.
7: Pakai masker.
8: Bandel. Ya, bandel.
1: Bandel.
8: Iya. Bandel.
1: Oke deh, siap. Bang Ijal, lagunya apa, Bang?
8: Lagunya nih spesial di Jale karena malam ini kita Indonesia final ya. Iya, sepak bola melawan Thailand, judul lagunya Bola aja deh.
1: Bola. Oke, siap, Bang. Salamnya buat siapa, Bang Ijal?
8: Alias, selamat selamat siang, selamat kita sehat selalu ya.
1: Amin.
8: Ude Sila tadi. Pokoknya salamnya buat semua-semua aja lah di Jalea,
1: kecuali. Iya, siap, Bang.
8: Di Jalea sama Alias, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Ijal di Angso 2.
9: Halo, Kas Magis.
10: Terus apa yang Kak? Kami kan tambahin lah ya.
9: Apa kabarnya, Bang?
10: Bang baik.
9: Ini dengan abang siapa ya?
10: Bang Tambahin Angso 2.
5: Kamu kenapa sih? Siapa, Bang? Kok pegang perut
10: Bang Tambahin Angso 2. Kami jaya di situ.
1: Bang Tamrin di Angso 2. Iya, tetangganya Bang Ijal ya.
5: Enggak, daripada kamu sembuh.
1: Alhamdulillah sehat. Pokoknya kalau udah Angso 2 tuh ingatnya Bang Ijal atau Bang Tamrin. Jadi biar Alia tuh ingat gitu.
5: Mengandung
10: alami aman. Untuk jaga
1: kesehatan. Sehat ya Bang Tamrin.
5: Minum aja.
9: Serius? Samping herbal.
1: Request lagu apa, Bang?
5: Jelas. Lagu proses dari formula yang lebih kaya manfaat.
10: Berdayung cinta.
1: Berdayung cinta. Oke, siap.
10: Dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Amin.
9: Kalau kita pakai lama, langsung kuliah.
10: Salamnya buat itu
9: gitu ya. Perih rasa perih di lambung, perut kembung, mual atau enggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus, formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan FUI, aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Indonesia.
10: Pak, cepet tau,
9: gantian.
1: Iya?
10: Amat, Pak, tuh di mana Palmerah ya?
9: Kenapa?
1: Mas, oh, Pak De Amat.
10: Iya, Pak De Amat.
1: Pak De Amat di Palmerah. Iya.
10: Salam untuk semua Bidya sama Alia.
1: Oke, Bang Tamrin.
10: Iya, Bidya.
1: Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alia, telepon udah ya. Saatnya kita komentar dulu. Assalamualaikum DJ Ale dan juga Mbak Alia. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azhara lagunya Koi Mil Gaya ya. Salam kompak aja untuk semua Soe Manggis ya buat kalian berdua. Semangat siarannya. Assalamualaikum DJ Ale dan juga Alia. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bunda Tasyawati ya, Cempaka Putih hadir lagunya Santet Balabuh ya buat DJ Ale dan juga Alia, terima kasih ya. Hai hai hai DJ Ale, Mama Inaya hadir. Iya deh, terima kasih banyak juga buatnya Mama Inaya sekeluarga. Ya udah hadir siang ini ya. Assalamualaikum Bang DJ dan juga Mbak Alia. Waalaikumsalam. Darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir ya, lagunya Sarmila menyapa untuk semua Soe Manggis. Mudah-mudahan sehat selalu ya, salam kompak walaupun asap gitu ya. Tetap semangat Bang DJ sama Mbak Alianya. Iya, siap. Assalamualaikum DJ Ale dan Alia. Waalaikumsalam. Dari Penjahit Dani Lebak Bandung hadir ya, kirim salam aja buat semuanya, selamat siang. Lagunya Karambia Condong ya buat DJ Ale sama Alia, selamat tugas, sehat selalu. Amin. Oke lah, saya panggil semuanya menemani suasana siang Anda. Kita langsung hibur dulu ya Alia dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Khas Manggis. Request suka-suka.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, kayak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarinus Bright. Agarinus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

0: apa di pukul 2 siang Radio Manggis 96 FM Jambi yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Manggis Radio. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama.

0: Murali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Gindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.

0: siang Sahib Manggis, terima kasih banyak masih masih mantengin Radio Manggis 96 FM kebutuhan di edisi Senin
1: dengan minum susu Zigo 26
0: di program
1: setiap hari.
0: Manggis,
1: susu etawa Zigo 26 bisa Anda beli di
0: masih bareng Alia dan Bang Ale menemani Anda semuanya yang masih sibuk sekali lagi
1: 0811 3787.
0: Dan terima kasih banyak untuk Sahib Manggis yang selalu setia mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung di frekuensi kami 96 FM Jambi.
2: Yang gayang,
3: gayang tenang.
4: Ya, terima kasih banyak untuk Anda semua yang selalu mantengin ya di Radio Manggis di hari Senin ya 5 Oktober 2026. Ya, masih kita berdua menghibur Anda. Lepas dari pukul 2 siang lewat 15 menit ya waktu Radio Manggis ya Alia. Gak terasa untuk kondisi siang hari ini. Kelihatannya di luar juga cuaca cukup panas ya. Cuman masih dengan kondisi kabut asap ya. Jadi makanya diingatkan kembali nih untuk saya Manggis untuk jangan lupa menggunakan masker ya, terutama yang ada di luar ruangan, yang pekerjaannya lebih banyak di luar ruangan ya, untuk lagi menjaga kesehatan Anda. Ditambah lagi dengan musim kemarau seperti sekarang ini, otomatis ya harus meningkatkan imunitas tubuh dengan caranya mengkonsumsi vitamin ya. Betul ya, dan juga mungkin diselingi makan buah-buahan ya. Karena kan banyak sekali buah-buahan yang gampang kita jumpai di jalan-jalan ya. Contohnya yang gampang aja jeruk, Alia. Jeruk itu kan banyak mengandung vitamin C. Nah, tapi untuk Anda yang punya penderita penyakit mah, cari jeruknya yang agak manis ya. Jangan yang agak masem, karena itu nanti bisa jadi pemicu sakit lambung ya. Tujuan kita kan untuk meningkatkan imunitas tubuh makan buah-buahan, jangan sampai nanti menambah penyakit lain ya. Jadi makanya konsumsilah makanan-makanan seperti buah jeruk yang manis ya, untuk Anda yang mungkin suka banget dengan buah-buahan tersebut ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali Alia yang pengen ikutan gabung ya, masih di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasiful atau juga ke WhatsApp-nya di 08 11 74 51 500. Oke, kita terima penelpon Alia. Ya,
5: halo, Kak Manggis. Musiknya suka-suka. Assalamualaikum, Ale sama Alia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rising dari tadi, dari pagi sampai sekarang dapat sekarang. Alhamdulillah.
4: Berarti dari pagi Mama udah keriting ya, Maya.
5: Terus gak salah berhenti juga Manggis sebentar kayak
4: itu. Oh iya benar, tadi ada sedikit perbaikan.
5: Ya udah, mogok, ya udahlah, nggak telepon gitu. Merajuk kata Jambi ya.
4: Oh iya merajuk, yang ngambek ya Maya.
5: Ngambek kok. Ya udah minta lagu al.
4: Siap Mama, lagunya apa Ma?
5: Apa ya, ya Allah tadi ingat kok lupa ya lo. Apa itu?
4: Lagu daerah atau lagu dangdut?
5: Daerah, lagu Minang apa sih?
4: Lagu Minang, bayang-bayang bayang rindu.
5: Oh iya lale, itu lale.
4: Oke Mama siap.
5: Salam ya Aulia ya, ya ya.
4: Iya Mama lanjut.
5: Ramblan Romblan Sofwan Abdullah Putra 33 Amat Talang Bakung Amar Talang Bakung Amat Talang Banjar sama Budi Sumarno Rudi Sumedi Budi Sila Pak Besar Bin Pak Besar Pani Azami Setiawan Ma'e Nilam Mbak Susi dua-duanya Budi Susi Uni Yurni Mbak Mala Andrea Ajeng Mas Alimin bersama Nadia Purnama Yeselia Muntama Vero Aurel Sinta Palima Pak Firdaus. Dia lagi di mana? Di kebun di mana tuh?
4: Pak Firdaus lagi berkebun ya?
5: Lagi panen apa gimana soalnya?
4: Oh iya.
5: Ngurusin kebun gitu.
4: Iya, iya, iya.
5: Siapa lagi ya? Ya Allah, ya lupa.
4: Bapak-bapak sopir bahagia enggak disenggol mah?
5: Sopir bahagia buat bahagia. Baik-baik.
4: Iya, benar.
5: Ya Allah. Pendengar setia kayaknya.
4: Iya, terima kasih Bapak driver.
5: Di udara deh.
4: Angkot bahagia ya.
5: Ajun udah belum ya?
4: Belum.
5: Sumarno udah belum ya Allah?
4: Belum.
5: Hanya ngacak deh, nggak tahu inget lu. Ya Allah, otaknya kemana ya? Le?
4: Yang inget aja, Ma.
5: Iya, ya inget terus. Udah inget apa belum ya? Pak Rana, Pak Dehama, Temi, Mbah Yo. Itu kalau ingat. Putra Pekisa udah belum? Udah lah ya, semua lah ya.
4: Oke, iya siap mama.
5: Kalau okay. Lupa besok lagi, kalau lupa besok lagi.
4: Oke okay, deh, siap.
5: Oke, ayam tugas, selalu pulang hati-hati. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mama Elo di Simpang Rimbo. Ya, kita lanjut di belakangnya. Oke okay, deh, terputus ya. Masih di 24187 ya, buat yang pengen ikutan request suka-suka menemani siang Anda di hari ini.

Oke, Alia, kita lanjutkan kembali ya. Masih di line telepon 24187, tapi kita bacakan dulu komentar ya. Assalamualaikum DJ Ale dan Mbak Alia. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Hendra Kumpe hadir ya. Kirim salam aja untuk semua fans Manggi, selamat siang. Lagunya Ketimun Bungkuk ya buatnya DJ Ale, makasih, dan juga Mbak Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Neng Nelly hadir ya, lagunya Satu Rago Dua Mimpi, menyapa buat semuanya aja yang lagi pada monitor. Assalamualaikum DJ Ale dan juga Alia. Waalaikumsalam ya darinya Bunda Rizka, kawasan Kampung Bugis hadir ya. Lagunya Duo Rago Satu Mimpi buat DJ Ale sama Alia, selamat siang, selamat tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request suka-suka dong darinya Bang Agung SPDI, lagunya Kawin Kontrak ya. Salam kompak aja buat semuanya, buat DJ Ale sama Nya Alia, terima kasih ya. Assalamualaikum DJ Ale dan Alia. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Gilang Pratama hadir, lagunya Minya Habis Sampai Tak Lama ya. Kirim salam aja buat semua saya Manggis Full, buat Nya kalian berdua, selamat tugas aja. Oke deh, selamat semuanya menemani suasana siang hari Anda, Alia ya. Kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang udah pada di request ya. Nanti bisa ikutan bergabung kembali ya, untuk yang pengen ikutan di 24187 untuk line teleponnya, komentarnya di Facebook Manggis Pasifol, atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Tetap di khas Manggis, request suka-suka.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM UI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro, tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sungeti serta di Radio Magis.
4: Tapi harus minum Ultraflu Ekstra.
5: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
4: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Ekstra.
5: Aku ini sakit kepala.
4: Minum Ultraflu Ekstra.
5: Campur flu loh.
4: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
5: Campur batuk juga, Mel.
4: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
6: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
4: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
5: Ultraflu Ekstra benar-benar ekstra.
4: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
6: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlaku

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sungeti serta di Radio Manggis.
4: Gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
5: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
4: Bener nih.
5: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.

0: butuh air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet, langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.
1: Kopi buat kamu.
2: Aduh deh Bim, perutku lagi gak enak. Wah, dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
2: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmart. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
2: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 13.

0: Oke, selamat sore, saya Manggis semuanya. Lepas dari pukul 15 lewat 17 menit ya, waktu Radio Manggis masih bareng DJ Ale dan iya, masih tetap semangat ya Alia ya. Biarpun kita udah masuk di penghujung-penghujung ya. Oke deh. Ya, saya Manggis semuanya, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mantengin Radio Manggis ya di sore hari ini. Mudah-mudahan semua lagunya bisa menghibur Anda, menemani yang ada di rumah maupun yang sedang sibuk dengan segala pekerjaannya. Kita lanjut balik buat yang pengen request suka-suka di 24187. Oke deh, terputus ya. Ya, silakan saya Manggis, lanjut lagi.
1: Halo, Kas Manggis. Request. Saya suka

0: Oh, Bunda Rido. Bunda Rido apa kabar?
1: Terwaras, saya Mawon. Tahu enggak itu, Le?
2: Hah?
1: Tahu enggak dia?
2: Tahu lah kayaknya dia tuh.
0: Enggak, kurang-kurang sih.
2: Seger waras saya Mawon katanya. Apa artinya? Enggak tahu. Jelasin Bunda Rido.
1: Sehat-sehat,
2: baik. Seger waras, baik-baik semuanya.
1: Iya. Lembur ya?
2: Hah?
1: Lembur apa enggak?
2: Kok lembur?
1: Oh, tadi enggak siaran.
2: Enggak dong. Kan masuk jam 1. Mimpi ya Bunda Rido ya, baru bangun tidur ya.
1: Lancur lagunya.
2: Iya deh, Bunda Rido mau request lagu apa nih?
1: Lagunya. Di apa tadi tuh ya?
2: Apa?
1: Ini deh.
2: Apa tuh?
1: Dasi
2: dan Gincu. Iya. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk ayam beb, kalau belum balik, kalau balik hati-hati deh di jalan. Sehat selalu, sukses selalu, selamat sampai di rumah.
2: Iya.
1: Bude Sila sama Pak D-nya, sehat selalu bude di sana sama Pak D. Tante lu sudah masuk?
2: Belum.
1: Oh, tidur berarti.
2: Iya, benar.
1: Ketiduran, bukan tidur.
2: Ketiduran.
1: Terus buatnya siapa lagi yo?
2: Mm-hmm.
1: Ayang bertoket tekwan, kalau lagi istirahat selamat istirahat baik.
2: Iya.
1: Semuanya lah yo gantengnya.
2: Iya siap.
1: Untuk ganteng sama cantik sukses selalu.
0: Iya bunda.
1: Sehat selalu. Amin. Yang terbaik ya.
2: Iya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Rido di Lebak. Lebak mana? Lebak Banten ya. Lebak Bandung.
0: Halo, Mas Magis.
3: Requestnya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya Mas Ali dan Di Alia?
2: Alhamdulillah baik.
0: Abang gimana kabarnya?
3: Ya sama, sebaliknya ya saya juga. Kabutnya aja makin menebal.
0: Iya nih, makin tebal.
3: Ini suaranya Di Alia agak kecil nih kedengaran di radio.
2: Kenapa agak kecil ya?
3: Ya kalau Mas Ali suaranya agak lumayan.
2: Oh, berarti mungkin mikrofonnya beda ya. Iya. Tapi kedengeran ya Mas Ahmad ya suaranya Alia ya.
3: Iya. Apa namanya lagunya? Tangis Rindu aja.
2: Tangis Rindu aja. Oke, boleh, siap.
3: Salam lari ke Mas Ali ya.
2: Nah, lanjut.
3: Selamat malam buatnya Mas Ali dan Adi Alia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lancar dalam pertugasnya.
0: Amin.
3: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
3: Bunda Haja Sumarno dan Bunda Ida, selamat sore. Selamat menikmati hidangan sorenya Bunda ya. Semoga sehat juga serta keluarga di rumah Bunda. Keluarga Mama Elo, ada juga kakak putretnya, Bu Sila di Kaputa dan Pak Dinya, ada Bunda Solia, Mbak Timpanya, ada juga Bunda Rido, Bunda Nasarwati dan Bunda Isnyati, dan Bunda Yati Sargawi,
2: sore
3: semuanya, Mbaknya Tia Rusli, Pati Sarpena Pati Teparni, buatnya Bang Ijar, Bang Tamrin, Bang Rugi, buatnya Bang Abdullah, buatnya apa lagi, buatnya Pak Di Ahmad, Pak Di Parma, dan Pak Nisnya di Bungku. Terutama buat semua-semua pemanggil selam, Mas Ali ya.
2: Iya, Mas Ahmad.
3: Salam kompak di udara. Kebetulan yang sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya.
2: Amin.
3: Dan mudah bergabung kembali bersama Radio Manggis.
2: Okay.
3: Itu waktu dan lagunya Mas Ali dan Di Alia. Mas Ahmad, saya akan terima kasih.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mas Amat ya di Talang Banjar.
0: Halo Kas Magis.
1: Request suka-suka. Assalamualaikum Alia.
0: Waalaikumsalam Bunda. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah Bunda sehat. Bunda baru menikah, baru bangun tidur.
0: Oh iya, baru bangun tidur Bunda.
1: Iya, mulai terapi sama sahabat ketakuan langsung baik. Gimana kabar kalian berdua di Jale?
2: Alhamdulillah baik.
1: Maaf ya, ujung Bunda nelponnya.
2: Iya, nggak apa-apa Bunda. Yang penting bisa tidur siang.
1: Kebagian lagu dan
2: boleh, silakan.
1: Pintu surga.
2: Ah, oh, aku nanti di pintu surga ya.
1: Ya.
2: Oke. Okay. Iya Bunda. Oke, siap Bunda.
1: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
0: Iya Bunda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bunda Nadia Purnama.
0: Halo, Kas Magis.
1: Waktunya suka-suka.
0: Halo Bunda. Iya, waalaikumsalam Bunda. Apa kabarnya?
1: Baik. Dengan siapa?
0: Dengan Alia di sini sama Bang Ale.
1: Oh, Alia. Kakak kenal kayaknya ya.
0: Iya, kan kemarin udah pernah ketemu sama Bintang.
1: Oh iya, kata lupa ya. Maklum ya. Masih muda kayak gitu.
2: Iya
1: ya,
2: kan
1: Tante?
2: Iya Tante.
1: Alia diem aja.
2: Iya. Ah kan Tante kan lagi ngobrol sama Alia ya. Iya. Masa orang ngobrol kita potong-potong kan. Tante Butet sehat Tante Butet.
1: Amin. Allah
2: sehat ya.
1: Lagune.
2: Ah lagune apa?
1: Lagune yang kayak gini. Dia kerja di mana itu?
2: Rumang samu penak.
1: Samu orang enak.
2: Gosek WC.
1: Oh enak kan. Main HP WA sama betino. Silakan.
2: Curhat ya Tante?
1: Enggak.
2: Oh, enggak. Gesek ATM duitnya dikirim ke bojone. Heeh, katanya duitnya dikirim ke bojo katanya gitu ya.
1: Iya, ke bojo tapi kece uang.
2: Iya benar. Tapi lirik lagunya itu kayaknya mungkin apa namanya mewakili suara perempuan TKW gitu ya?
1: Iya TKW sih kali dia kerja di sana banting tulang gitu kan.
2: Jadi duitnya dikirimin ke suaminya di kampung gitu ya? Enggak ya, taunya dia main Facebook katanya gitu ya.
1: Bukan Facebookan, WA-an.
2: Iya. Ah. Berarti lagunya Rumang Samu Penak ya?
1: Rumang Samu ora enak.
2: Iya, jadi Tante jangan lupa lagunya tuh Rumang Samu Penak.
1: Oh, Rumang Samu ora penak.
2: Enggak tahu lah kalau ora penaknya. Heeh.
1: Iya.
2: Iya, salamnya buat siapa Tante?
1: Semuanya bisa diajak. Tante numpang aja sama Pak Amat ya.
2: Benar.
1: Iya Pak Amat aja.
2: Iya siap.
1: Ya.
2: Oke.
1: Sama Pak Nadia juga baru bangun ya.
2: Iya baru bangun dia. Ya. Ya.
1: Sama Alia.
0: Iya Bun.
1: Makasih ya.
2: Sama-sama.
1: Gondok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum DJ Ale dan Mbak Alia. Waalaikumsalam ya. Selamat sore, selamat tugas aja sampai tuntas ya. Darinya Aba Waisel, Samplangan Gi Anyar Bali hadir. Oke Alia, ya udah tuntas semuanya. Kita jalankan tugas negara kita hari ini ya. Yang udah nelpon terima kasih banyak. Yang udah pada komen juga semuanya terima kasih banyak ya. Kita akan masih menghibur Anda semuanya dengan lagu-lagu yang udah di request sampai nanti jam 4 sore ya. Yang pastinya saya Manggi, salam sehat buat Anda bersama keluarga. Jangan lupa juga pakai masker ya Alia ya, untuk yang bepergian, keluar rumah ya. Dan juga yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggi 96 FM karena masih banyak program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale.
0: Saya Alia.
2: Kita berdua mohon maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Terima kasih Alia udah nemenin saya hari ini. Lain waktu kita bertemu kembali ya. Harap bersabar ya. Oke, okay, sama Anggis, kita akan menghibur Anda dengan lagu-lagu yang udah pada di request sekaligus saya DJ Ali dan Alia. Kita berdua pamit undur diri di program Khas Manggis untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ibu nih, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak nih, alhamdulillah pak nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu nih, sak wis rutin ngombe agar lu sekolah lho bu nih. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Dan program Solusi Sehat ini

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Jambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.
1: Kalau apa tidak, bisa dikasih minumkan ke ibunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sohib Manggis di Seantero Kota Jambi dan juga yang ada di luar Kota Jambi yang tentunya mendengarkan siaran radio Manggis.
3: Dan kalau untuk ini mungkin terjadi di
2: Jambi.
3: Kita
2: apa kabar hari ini Sohib Manggis ya? Mudah-mudahan sehat walafiat.
3: Ini kan pasti ada kerusakan
2: jaringan tubuh ya, Pak. Sehat tuh satu hal ini yang sangat berharga dengan Sohib Manggis ya, apalagi di keadaan situasi dan kondisi seperti sekarang ya.
1: Karena untuk dimana,
2: lingkungan kita ya, khususnya udara kita tuh sangat tidak mendukung untuk kesehatan gitu kan. Jadi kalau masih di kesehatan, alhamdulillah, wa syukurillah, dan harus dijaga dengan baik ya. Karena sampai hari ini saya bagis ya, bukannya malah mereda tapi malah makin menjadi-jadi di kabut asap di Kota Jambi saya bagis ya.
1: Dengan tangan yang
2: bahkan dalam 3 harian ya, ini indeks jadi kualitas udara itu mencetak rekor-rekor terbaru.
3: Mungkin habis melakukan
2: tadi pagi itu sempat ya, mencapai
3: angka mendengarkan program ini
2: 500 lebih ini. Saya manggis ya, indeks
3: dan
2: kualitas
3: ada
2: udara
3: satu
2: berarti
3: resep
2: sudah sangat tidak sehat macam itu kan.
3: Produk dari CP Mutiara.
2: Kalau kini itu saya tengok turun dikit 300 tapi tetap 300 lebih saya manggis ya. Ini berubah-ubah, kadang-kadang perubahannya tuh per jam, per menit, malah berubah-ubah gitu saya manggis ya.
3: Akan sangat memberikan manfaat luar biasa.
2: Itulah keadaannya saya manggis ya. Jadi untuk ngecek kualitas udara ya, itu
3: ini selain diminum bisa dioleskan.
2: Bisa saya manggis kunjungi situsnya di
3: indeks
2: kualitas udara
3: AQI kering, kemudian yang pasti IQR, dalam mengaplikasikannya harus menjaga.
2: Lagi muncul lah tuh di paling atas ada
3: ini
2: kualitas udara Jambi pencet deh. Nanti di situ keluar
3: penyakit hernia dengan menggunakan produk
2: ya. Entah valid entah tidak, enggak tahu lah.
3: Resep dan juga
2: tapi sebagai perbandingan saya nengok juga di aplikasi Jaga Kota Jambi.
3: Ini
2: kalau di aplikasi Jaga Kota Jambi jam kini itu itu indeks kualitas ya, udaranya itu malah lebih parah di angka 398. Lebih
3: ini
2: parah
3: kalau
2: lagi ya.
3: Ini kira-kira kok tidak tertangani.
2: Itulah saya manggis ya. Dan realitanya memang di luar sana tuh kita tengok asap makin ngepul saya manggis ya.
3: Telat identifikasinya.
2: Gitu. Agak perih lah gitu kan.
1: Untuk hernia sebetulnya kalau
2: agak-agak
1: kalau secara umum sebetulnya tidak memberikan
2: kapan hilangnya kan
1: efek komplikasi pada
2: itulah yang terjadi saya manggis ya
1: punya
2: indeks standar pencemaran udara
1: memang tidak
2: itu
1: kan atau tidak menjadikan
2: sudah sangat tinggi ya.
1: Namun biasanya
2: beritanya
1: memang
2: juga ada nih di
1: orang yang
2: Jambi hari ini satu jam yang lalu
1: sangat tidak percaya
2: Kota Jambi tembus 389 warga mulai sesak napas dan mata perih.
1: Mungkin kalau
2: sekitar pukul 10 pagi tadi
1: ini sangat-sangat
2: itu ISPU di angka 389 atau masih kategori berbahaya. Berdasarkan data yang diterima, konsentrasi PM10 tercatat 228, PM2,5 mencapai 389, SO2,43, dan CO berada di angka 47. Dan kondisi ini mulai dirasakan langsung oleh warga, terutama yang harus beraktivitas di luar ruangan.
1: Terutama mengangkat
3: dari depan,
1: arah depan.
2: Ya, tidak cuma mata perih
1: dan ketika
2: ya,
1: terapi
2: warga sebagian juga mulai dilaksanakan sejak asap mulai menyelimuti Kota Jambi.
3: Jadi untuk yang
2: tapi apa boleh buat saya manggis ya
3: bagi
2: yang
3: tadi kan
2: aktivitasnya atau pekerjaannya memang di luar outdoor ya mau ada
1: dua
2: mau
1: kali
2: ya,
1: saja cukup
2: pilihan lain lagi
1: harus
2: dijalani
1: celananya ya
2: demi kebutuhan hidup sehari-hari yang harga barang juga makin meningkat.
1: Kemudian nanti malam juga sama. Nanti ketika
2: asap
1: dengan berdiri itu saja enggak apa-apa, dengan berdiri
2: kering gitu kan,
1: tekan ke atas, air
2: kering gitu.
1: Seperti itu benjolannya itu
2: cuman PDAM di tempat saya manggis kering lah,
1: muncul dah air nanti kemudian perutnya.
2: Aduh, sudah tak air sungai Batang Hari kerung katanya kan.
1: Itu namanya
2: dari dulu lah kerung gitu kan. Tapi aliran air ke rumah warga dari PDAM ini kan tidak selancar seperti biasa.
1: Jangan lupa,
2: ada yang kekeringan sampai tidak mengalir sama sekali sampai berhari-hari gitu kan.
1: Agar dari yang hijau atau selfie.
2: Untuk tidak mati lampu. Sempat mati lampu.
1: Dropnya masuk.
2: Lengkap.
3: Jadi urutannya seperti itu ya.
2: Itulah saya Magis ya. Informasi terkait dengan keadaan kita gitu ya. Kemudian hari ini saya Magis ya. Hari ini sekolah.
3: Artinya itu yang
2: sekolah di Kota Jambi, di Muara Jambi itu sudah diinstruksikan untuk
1: kalau sudah operasi kan dia tidak benjol, nggak perlu lagi.
2: Makanya saya tengok mahasiswa pun ada edarannya juga ya. Dari di UIN saya tengok mahasiswa di UIN edaran juga dari rektor untuk diliburkan
1: halus, ya, karena halus,
2: melihat kondisi asap yang semakin pekat ya.
1: Mengeringnya
2: jadi untuk saya Manggis yang masih sehat alhamdulillah, jaga kesehatannya baik-baik ya,
1: perbanyaknya
2: air putih, jangan banyak-banyaknya diminum, cukup lah maksudnya saya Manggis, cukup minum air putih ya, makan buah, makan sayur, jangan makan gorengan terus gitu kan. Terus kalau aktivitasnya di luar ruangan pakailah maskernya ya, jangan enggak pakai masker.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Deh, tapi harus minum Ultrasu Ekstra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultrasu Ekstra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultrasu Ekstra.
3: Campur flu loh.
2: Iya. Minum Ultrasu Ekstra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultrasu Ekstra.
4: Ultrasu Ekstra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultrasu Ekstra benar-benar ekstra.
2: Ultrasu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultrasu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi

0: informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.
1: Serambi serba-serbi informasi seputar Jambi masih menemani Sohib Manggis ya di sore Senin 5 Oktober 2026 bertepatan hari apa nih Sohib Manggis?
2: Sepanjang hari.
1: Ada yang tahu dak 5 Oktober itu hari apa? Di 5 Oktober itu adalah hari ulang tahun TNI ya, hari jadi TNI.

Bella Saya Manggis, kabar duka. Korban ledakan di mall Kota Jambi meninggal dunia setelah 13 hari dirawat. Jadi ini kelanjutan dari insiden yang terjadi di mall Jamtos beberapa minggu yang lalu. Saya Manggis, ya, di mana terjadi ledakan waktu itu dan 6 korban luka bakar akibat ledakan itu, ya. Dan salah satunya meninggal dunia, saya panggil ya, di rumah sakit ya, pada tadi malam, ya, dini hari. Yang berinisial PP, usia 34 tahun. Kabar meninggalnya PP dibenarkan Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Husni Abda. Sebelum meninggal dunia, PP sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Kambang. Kondisinya kemudian membuat korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Siloam untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Akibat dari ledakan tersebut, saya manggis PP ini mengalami luka bakar pada bagian wajah, kemudian kedua tangan dan juga kaki dalam insiden ledakan di mall yang terjadi pada 22 September 2026 yang lalu, ya. Dan saat kejadian itu, saya manggis ya, ada 6 orang dilaporkan mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan PP adalah salah satu korban yang mengalami luka cukup serius, ya. Setelah menjalani perawatan di 2 rumah sakit, kondisinya akhirnya memburuk hingga dinyatakan meninggal dunia pada Senin dini hari tadi malam, ya. Kepergian PP ini menambah duka keluarga dan menjadi perkembangan terbaru dalam kasus ledakan yang terjadi di kawasan Mall Jamtos tersebut. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti dari ledakan itu. Saya ingin tahu, apakah karena kelalaian atau karena ada unsur yang lain. Jadi masih dalam proses pendalaman oleh aparat kepolisian. Dan polisi juga masih mengumpulkan informasi dan keterangan yang diperlukan untuk mengetahui secara pasti apa yang memiliki.

penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.

0: boleh juga nih.
1: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan,

0: dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Pilar asma meningkatkan stamina dan imunitas tubuh. Konsumsi 3 kali sehari. Insya Allah, tubuh kita sehat luar biasa. Semoga kita berdiri, kesegaran dan setemu di arah berdiri.

0: Bingung, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Radio Manggis.
1: Radio. 96 FM. Radio Manggis. Yang pertama dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, sedikit pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihubung gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai subuh ini kita masih diberikan Allah sehat, badan sehat, pikiran istiqamah dalam iman dan Islam, dan waktu luang ini kita pakai untuk mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki namanya Masruq ibnul Ajda. Status dia seorang tabi'in. Man laqiyan nabiyya, orang yang berjumpa dengan nabi, wa amana bihi, beriman dengan nabi, wa mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam, orang itu disebut sahabat. Berjumpa dengan nabi, beriman dengan nabi, mati dalam keadaan Islam, disebut sahabat. Abu Talib tak disebut sahabat, dia berjumpa dengan nabi, berjuang dengan nabi, tapi mati dalam keadaan tak beriman, tak disebut sahabat. Ada pula hidup sezaman dengan nabi, beriman dengan nabi, tak berjumpa dengan nabi, juga tak disebut sahabat. Wais Al-Qarni, hidup sezaman dengan nabi, tapi dia tak berjumpa dengan nabi. Tapi nabi kasih tahu sahabat, nanti kalau datang Wais ke sini, minta doa ke dia, karena doanya makbul. Sahabat heran, kami yang berjumpa dengan engkau, kenapa minta doa, mohon ampunkan kepada Allah kepada Wais. Pokoknya nanti kalau Uwais datang, minta sajalah doa kepada. Setelah nabi meninggal, baru Uwais Al-Qarni datang. Ternyata Uwais tak datang karena mengurus ibunya di Yaman. Dikabulkan Allah Ta'ala doa, tapi dia tak disebut sahabat karena dia tak berjumpa dengan nabi. Masruq ibn al-Ajda bukan seorang sahabat, tapi seorang tabi'i. Berjumpa dengan sahabat, beriman kepada Allah dan Rasul, dan mati dalam keadaan Muslim, maka itu disebut dengan tabi'i. Lalu kita ini sahabat tidak, tabi'i tidak, apa status kita? Nabi menyebut kita ini ikhwani. Kata Nabi, ada telaga, siapa yang minum di air telaga itu, la yazma'u fiha abadah, tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Dan yang akan minum nanti di situ, kata Nabi, ikhwan, ikhwan saudara, saudara-saudaraku, kata Nabi. Lalu sahabat pun bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? La, antum ashabi, kalian sahabatku. Lalu ikhwan itu siapa? Orang yang hidup nanti di akhir zaman, tapi dia beriman dengan aku dan istiqamah mati dalam keadaan Islam. Itulah ikhwan. Mudah-mudahan kita masuk dalam ikhwan. Amin. Sahabat tidak, tabi'i tidak, ikhwani pun tidak. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masruq ibnul Ajda' meninggal di Kufah, di Irak, pada tahun 63 Hijrah. Dia banyak bergaul dengan sahabat. Bahkan di antara sahabat yang besar di Irak, di Kufah, bernama Abdullah ibn Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal, Masruq inilah pengganti. Karena dia seorang sahabat yang alim. Dan dia bukan hanya seorang yang alim. Dalam biografinya disebut, yatawarramu rijluhu, kakinya bengkak karena solat malam. Sebagaimana Nabi solat malamnya banyak, begitu pula dia. Walaupun dia tak hidup dengan Nabi, tapi sunnah Nabi tetap dia hidup. Lalu ada apa dengan Masruq ibn al-Ajna? Datang dia menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Inilah hadis yang akan kita kaji, dialog antara Aisyah dengan Masruq al-Ajna
hadisnya sahih, tak diragukan karena disebutkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihan. Sebutkan Bukhari Muslim. Tapi lafaz yang saya, yang kita kaji ini, lafaz yang ada dalam sahih Bukhari. Nanti Bapak Ibu baca sahih Muslim, Bapak bandingkan dengan rekaman suara. Kata Ustaz, sahih Bukhari Muslim kenapa lain bunyinya? Lafaz hadis beda. Maka saya jelaskan, ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Tapi yang kita kaji ini, lafaz yang ada dalam sahih Al-Bukhari. Ya ummatah, wahai ibunda. Ya ummatah, wahai ibunda. Kata si Masruq kepada Aisyah. Aisyah itu kan bukan ibu dia. Kenapa dipanggilnya ibunda? Karena istri Nabi itu ibu orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu ibu orang beriman. Itulah kenapa Aisyah itu digelar dengan Ummul Mukminin. Kalau ada orang mencaci maki Aisyah, sama seperti mencaci maki ibu kandungnya sendiri. Ya ummata, wahai ibu. Hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu? Apakah Nabi Muhammad itu pernah melihat Tuhan? Pertanyaan Masruq bukan masalah fikih, tapi masalah akidah yang menjadi kontroversial di antara umat Islam. Hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhan? Lalu kemudian apa jawab Aisyah? Laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Merinding bulu romaku, terkejut aku mendengar ucapanmu ini wahai Masruq. Kenapa lain pertanyaan? Tak pernah orang lain bertanya tentang ini. Qaffa sya'ri. Dalam kitab syarah sahih Bukhari disebutkan makna qaffa sya'ri, aku terkejut. Kita kalau terkejut merinding. Kenapa engkau tanyakan tentang ini, ayat masuk? Aina anta min salasin. Engkau seorang tabi'in, bersahabat dengan para sahabat Nabi. Aina anta min salasin. Kenapa tiga perkara ini bisa kau tak tahu? Walaupun sebenarnya Masruq tahu, cuman Masruq ingin memperkuat pengetahuannya. Maka kata Aisyah, aina anta min salasin. Kenapa tiga perkara ini engkau tidak tahu? Man haddatsaka hudna faqad kadzab. Siapa yang bercerita tentang tiga perkara ini kepada engkau, maka kau pastikan dia pendusta. Apa saja yang tiga itu, ini yang akan kita kaji pada subuh ini insyaallah. Man haddatsaka hunna faqad kadzab. Siapa yang bercerita kepada engkau tentang tiga ini, faqad kadzab, maka dia itu seorang pendusta. Yang pertama, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang bercerita kepada engkau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhannya, faqad kadzab, maka orang itu pendusta. Summa qara'at, kemudian Aisyah membacakan dua ayat. Ayat pertama dia bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul abusar wa huwa yudrikul abusar wa huwa latiful khabir. La tudrikuhul abusar, dia tak bisa ditengok mata. Wa huwa yudrikul abusar, tapi dialah yang menengok mata. Wa huwa latiful khabir, karena dia itu maha halus dan maha mengetahui. Ayat kedua yang dibacakan Aisyah sebagai dalil orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhan itu pendusta, maka nabi basharin ayyukallimahullah, tidak satu pun manusia berbicara langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, illa wahyan, kecuali wahyu. Au illa wah, maka nabi basharin ayyukallimahullah, tak seorang pun yang bicara langsung, makna langsung menengok berhadap-hadapan dengan Allah, illa wahyan au min wara'i hijab, atau dari balik hijab dinding, au yursila rasulan, atau Allah taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Hanya tiga kemungkinan. Pertama wahyan, wahyu, makna wahyu
kalimat halus yang merasuk ke dalam hati. Yang kedua, miwara'i hijab, di balik hijab. Dia tak menengok, tapi ada hijab di situ. Lalu kemudian yang ketiga, yursila rasulan. Allah Ta'ala mengirim malaikat Jibril alaihissalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini membantah orang baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Saya sangka kaji model begini zaman dulu saja. Zaman sekarang pun ada orang yang mengobral cerita sudah menengok Allah. Lalu kemudian ini ya. Kalau zaman dulu dia bicara model begini, mungkin di masjid, mungkin di surau, mungkin di rumah-rumah. Jadi bantah orang. Zaman sekarang dia tak bisa dibantah. Kenapa tak bisa dibantah? Dia bicaranya di YouTube. Bagaimana membantahnya? Ditonton sama anak-anak kita. Pandai dia mengolah kalimat. Tidak ada informasi yang seimbang. Maka sudahlah anak-anak remaja, kau bahkan kau muslimin yang dewasa pun memang dari awal kita dibuat jahil dalam agama ini dengan kurikulum pendidikan agama yang membuat kita jadi jahil. Lalu kemudian orang jahil tadi mudah disetir dengan pandai membuat kalimat dan lain sebagainya. Mengaku sudah berjumpa dengan Allah, bahkan ditulis pula di status Facebook, sudah berjumpa menengok langsung Allah. Allah itu tak perlu disembah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka salah satu indikasi aliran sesat adalah orang yang mengaku menengok langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, siapa yang mengaku begini kepada engkau Masruq, faqad kadzab. Tapi ucapan Aisyah muskil, problem. Karena Abdullah ibnu Umar pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas. Apa kata Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Abbas? Hal ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menengok Tuhan? Apa kata Abdullah bin Abbas? Na'am. Ya. Maka dibahaslah hadis ini oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kenapa Aisyah mengatakan siapa yang mengaku menengok Allah pendusta, sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan na'am? Kalau dilagalah kalimat ini, berarti Aisyah mengatakan Abdullah bin Abbas pendusta. Nanti orang dia baca ini, dia baca ini. Kalau begitu para sahabat itu saling mendustakan. Maka disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di sini, dijelaskan tidak ada ikhtilaf antara ucapan Aisyah dengan ucapan Abdullah bin Abbas. Lalu apa yang dimaksudkan Aisyah? Yang dimaksudkan Aisyah itu adalah ru'yatul basar, mata tengok langsung. Tidak. Sedangkan yang dimaksudkan Abdullah bin Abbas adalah ru'yatul qalb, pandangan hati, basirah. Adapun itu dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi problem masalah bukan menengok Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi umat manusia yang dhaif, yang lemah. Sedangkan malaikat, sedangkan Nabi Musa alaihi salam yang kata Allah dia berbicara langsung, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Musa. Lalu Nabi Musa ingin, apa makna Allah berbicara kepada Musa? Musa mendengar suara, tapi dia tak menengok yang punya suara. Maka dia ingin melihat. Rabbi arini anzur ilaik. Hai Tuhan, arini, tunjukkan kepadaku bagaimana bentukmu. Anzur ilaik, aku mau menengok, aku mau melihat engkau. Lalu apa jawab Allah? Lantarani. Kau tak bisa menengok aku Musa. Lantarani. Engkau tidak bisa melihat aku. Tapi kalau kau mau mencoba juga melihat, baiklah. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kau lihat ke atas bukit itu, nanti kau akan melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Makna memahami tajalla ini mesti hati-hati. Perbuatannya tajalla, proses itu disebut dengan tajalli. Allah Ta'ala menyebut kata tajalla dua kali dalam Quran. Wan nahari idza tajalla.
ketika siang menunjukkan cahayanya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, makna tajalla di situ jangan bayangkan Allah tegak di atas bukit. Na'udzubillah. Makna tajalla di situ adalah zahara nuruhu. Dia tampakkan cahayanya, bukan dia tampakkan dirinya. Dia tampakkan sebagian dari cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditunjukkannya itu? Lihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Para sahabat, para tabi'in ketika ditanya, hai sahabat, hai tabi'in, hai Ibnu Abbas, sebesar apa cahaya yang ditunjukkan Allah di atas bukit Tursina itu? Mereka tak jawab pakai kalimat. Tidak ada rasa marah dalam. Ditempelkannya ujung ibu jari ke ujung kelingkung. Sebesar inilah cahaya yang ditunjukkan Allah ke atas bukit Tursina itu. Lalu apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'allahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Pingsanlah Nabi Musa AS. Nabi Musa yang begitu kuat, yang begitu hebat, baru hanya ditunjukkan Allah Ta'ala sebesar ujung kelingking cahaya keagungannya di atas bukit Tursina, pingsan dia. Falamma afaqa, lalu ketika Nabi Musa sadar dan terjaga, terbangun dari pingsannya, apa kata dia? Tubtu ilaika, aku taubat ya. Taubat, tak akan ku minta lagi sekali lagi. Kalau sebesar ini tunjukkan pingsan, kalau ditunjukkan sebesar ini mati dia. Tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Problem kalimat awwalul mu'minin. Aku orang beriman pertama. Mana Adam, mana Idris, mana Nuh, mana Salih. Kenapa disebutnya dia ana awwalul mu'minin? Maknanya di situ, aku orang pertama yang beriman bahwa di dunia ini tak bisa melihat engkau, karena aku sudah merasakan sendiri ketika kulihat sebesar ujung kelingking aku pun pingsan. Wa ana awwalul mu'minin. Jadi kalau ada orang mengatakan aku sudah menengok langsung, majulah kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa yang begitu hebat, sekali tinju tentara Fir'aun mati, tapi begitu melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya itu bukan Allah. Ini mesti diluruskan. Cahaya itu materi. Cahaya bukan Allah. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allahu nurus samawati wal ard? Baca Quran, baca terjemah. Allah, terjemahnya terjemah kalimat potong-potong. Allah nurus samawati wal ard. Allah cahaya. La haula wala quwata illa billah. Balik ke tafsir. Siapa orang yang paling paham tafsir Al-Quran? Abdullah ibn Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas tentang makna Allah nurus samawati wal ard? Makna nur di situ, nurus samawati wal ard, hadi ahlas samawati wal ard. Allah memberikan hidayah kepada penduduk langit dan bumi. Orang yang mengatakan Allah itu cahaya, jangan lupa dia bisa masuk ke dalam kafir. Apa sebab? Tiap pagi, tiap petang kita ucapkan. Bahkan tadi pada saat solat qabliyah subuh, rakaat keduanya kita baca. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang sama dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun yang serupa dengan dia. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi kepada Jabir? Ini selalu dijadikan dalil. Ya Jabir, wahai Jabir, nuru Rabb, nuru nabiyika min nurihi. Itulah cahaya nabimu dari cahaya Tuhanmu. Seolah-olah kalau dibaca hadis ini, Allah dan Nabi itu cahaya. Nuru nabiyika min nurihi. Cahaya Tuhanmu. Cahaya Tuhanmu, cahaya nabimu dari cahaya Tuhanmu. Maka hadis ini mesti dilihat statusnya. Apa kata Syekh Rashid Ridha? Hadisun maudhu', hadis palsu. Apa kata Imam Syekh Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis besar, dalam kitab yang dalam kitab berjudul Al-Mughir fi Hadisil Maudhu' fil Jami' As-Saghir. Kata dia hadis ini hadisun maudhu', hadis palsu. Dan sebelum mereka berdua ini sudah diteliti oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa. Kata dia ini hadisun maudhu', hadis palsu. Dan para ulama tasawuf, ahli hakikat,
yang benar-benar dia tak mengobrol cerita ini. Mereka hanya mengajarkan tahalli, tahalli, tahalli, kosongkan diri itu, buang dari sifat takabur, sum'ah, riya, nifaq, hasad, busuk hati, bersih. Macam air ni, bersihkan dulu isi. Setelah bersih sebersih-bersihnya, barulah diisi dia dengan yang baik-baik. Isi dengan wara, zuhud, ibadah, zikir. Setelah itu, barulah tajalli. Proses tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Itu bukan kajian tinta di atas kertas. Itu balik kepada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ungkapan Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 ketika sampai kepada makam ma'rifah. Setelah 11 tahun dia berkhalwat, bersunyi-sunyi diri, mendekatkan diri kepada Allah di menara Masjid Damaskus. Lalu sampailah dia kepada tingkat itu ketika dia ditanya, "Hai Ghazali, apa ma'rifah itu?" Apa kata Ghazali? "Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi." Cahaya yang dipancarkan Allah Ta'ala ke dalam hati hambanya, sehingga hamba itu pun menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang dekat. Bukan menjadi orang yang menjadi tukang sumber cerita kemana-mana sudah.

0: melihat itu pasti bertempat. Saya melihat lampu. Lampu itu kalau tak di depan, di atas, di bawah, di kanan, di kiri.
1: Sebab nopo? Sebab orang yang menerima itu terlihatnya kayak berharga.

0: Kalau ku awak itu kekarepan, sembahyang hajat 200 rakaat.
1: Wallahu wassalamu alaihi.
0: Ola opo kontainer
1: ini? Jangan
0: pedulikan walaupun amalnya sedikit. Iklam. Waruwasiro.
1: Ya.

0: untuk apa kok diperbanyak amal? Liyak to'a.
1: Wa ilal
0: muntaha. Arab dikata ini mangan atau urung. Napa?
1: Wa

0: waktu panjenengan sing nganggur panjenengan.
1: Ya kalimal akhlak.
0: Bukan untuk
1: ya Allah.

0: saatnya memandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
1: Milosak ini pun membuatnya kesempatan yang ujungnya ada matahari. Tak butuh sembahyang sampean.
2: Allah.
1: Akhirnya aspalin bolong. Karena obong-obongan. Tuh, show sampean.
2: Allah.

0: Abu
1: Akbar.
0: Pengawasan kita
1: Asyhadu an la ilaha
0: illallah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
2: Keluarga muslim dan pendengar radio jaringan Mutia.
1: Asyhadu an Muhammad Rasulullah.
2: Selamat menikmati kajian selanjutnya.
1: Asyhadu an

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

0: Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."
1: Radio Manggis. 96 FM.
2: Radio Manggis.
1: Yang pertama

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamar yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Inspirasi berlian.

tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
3: Sangat sulit sekali tidur, terus ada rasa ketakutan yang sangat berlebihan juga.
4: Mutiara Hadis.
3: Ya sekitar ada 1 tahun mungkin dalam keadaan seperti itu. Dan saya selama
5: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqul da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan bagiku.
6: Manggis Radio.
7: 96 FM Radio Manggis.

0: Jambi, inilah Radio Magis.
1: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, lebih goyang. Asyik goyangnya.
2: Asyik goyang.
3: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
6: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: serius lagi.
1: Mau.
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsburg.
3: Kenapa kok lesu? Lemes gitu?
4: Iya, Mak. Ini loh wajahku pucet, kulit mengerut.

0: Siang Pak,
1: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam,

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: FM. Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
2: Manggis Radio.
0: 96 FM. Radio Manggis. Yang pertama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib Manggis, Om Sujadra untuk kita semua. Alhamdulillah Riki bersua kembali di program kebanggaan kita Kafe Dangdut edisi malam hari ini Senin 5 Oktober 2026. Bertepatan di hari ulang tahun TNI ya. Selamat ulang tahun Tentara Republik Indonesia ya. Yang ke-80 ya, 81. Sesuai tahun 45 ya, serempak kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, Sohib Manggis, dimanapun saat ini berada, mungkin pada malam hari ini kalian sedang menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Asian Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand. Kita doakan Indonesia memenangi piala tersebut ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyaksikan dan tentunya selamat mendengarkan Radio Manggis 96 FM. Kita semua kita dengarkan yuk buat Sohib Manggis. Dimanapun saat ini berada, Riki ucapkan selamat malam, selamat monitor. Halo Kafe Dangdut.
1: Iya, Kak Yasmin cuy.
0: Oke, siapa di mana nih?
1: Arman cuy.
0: Bang Arman apa kabar bang?
1: Kabar baik, lagi nonton bola.
0: Sudah mulai ya?
1: Baru mulai.
0: Baru mulai, baik.
1: Bisa menang ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin ya.
1: Mana kabar Mas Riki?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Ini ada sawah sepeda ada?
0: Sawah sepeda boleh.
1: Oke, lagunya ditunggu ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawah sepeda lagi ya. 24187, kita undang tensinya. Sawah sepeda bakal mengudara di ruang dengar kita semua. Di malam hari ini lepas di pukul 20 lebih 9 menit kebersamaan kita. Di malam hari ini ada Junaidi, ada siapapun yang berada yang mencakup jangkauan 96 FM yang masuk di gelombang kita ini, yang menyaksikan bola, selamat menyaksikan, kita doakan saja yang terbaik. Yo 24187 buat Madon yang lagi nonton di Cafe TNT miliknya Angga ya. Oke. Sohib Manggis yuk 24187 kita undang lagi. Atensinya. Buat kalian semua 24187, selamat malam aja, selamat monitor. Baik, teman-teman. Memang lagi rada sepi nih kayaknya ini. Buat teman-teman lah Sohib Manggis ya. Kita ucapkan selamat malam aja, selamat monitor. Yuk kalau tidak ada kita hadirkan dulu yuk lagu Sawah Sepeda kita naikkan yuk. Buat kalian semua semoga terhibur. Sawah Sepeda naik. Yuk selamat malam, selamat menyaksikan, check it out. Aris, Assalamualaikum Aris.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Baik, Sobat Manggis, Satu Kota Jambi, kita kembali lagi season berikut ini. Baik, masih ada waktu 24187 yang boleh komentar juga boleh. Silakan di live streaming kita ada Ricky Okan, Facebook kita Manggis Pool, TikTok kita Ricky Okan juga. Yuk, gaspol yuk yang ingin bergabung. Ada lagu yang sekarang hits banget ya, dengan judulnya 1001 Macam, miliknya Bang Haji Roma Irama. Yuk kita simak, kita dengarkan. Check it out.

0: selalu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, leka rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Oke, kembali lagi. Saya Bang Yusuf dari Kota Jambi. Ada Suyatmi, Suyatmi selamat malam. Buatnya Suyatmi, Suyatmi. Selama monitor aja, ada Rianto juga. Assalamualaikum Bang, kopi dangdut. Gak goyang gak yahut. Lagunya mahal, semangat ya. Saya selalu sejahtera, bahagia sekeluarga Bang. Salam aja buat semuanya. Ada Yuli, ada Lina juga, selamat malam, selamat monitor. Baik, teman-teman. Apa nih Pak RT? Suyatmi, Suyatmi. Oke, Bu. Aha, selamat monitor. Oke, thank you, Bu. Bu Suyatmi. Bu, selamat monitor aja, Bu, ya. Yeah. Oke, ada apa nih? Halo, Kopi Dangdut.
7: Gak goyang, gak nyahut.
6: Kakak Butet, apa kabar Kakak Butet?
7: Baik, kamu sehat kan, Ki?
6: Sehat, Kakak Butet.
7: Amin. Boleh pinjam lagu gak?
6: Lagunya apa, Kakak Butet?
7: Lagunya Bulan Separuh.
6: Bulan Separuh.
7: Boleh?
6: Boleh.
7: Makasih selalu buat kamu ya.
6: Oke, Kakak Butet.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Butet tadi ya di Palmerah. Bu Suyatmi selamat malam, Bu Gaspol, MM Kucing selamat malam. Ada siapa lagi? Yuk kita hadirkan. Dan selamat malam aja semuanya tanpa terkecuali. Miss apa? Buat Yulia Adelina, kemarin tidak nonton Sila Geng ya di Pesta Pora. Sangat disayangkan, nontonnya pasti di Palembang besok. Kita nontonnya di Jakarta. Sombong banget. Pesta Pora ya. Nggak nonton sih. Ucuper, selamat malam Ucuper. Selamat malam, selamat monitor ya. Oke. Ada Abu Naim. Abu Naim ya. Selamat malam aja, selamat monitor Abu Naim. Ini gimana sih? Lagunya sudah ya? Oke. Gimana pertandingan? Thailand Indonesia sudah di mana posisi? Nanti kita simak ya. Kita lagi on air nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sungai Jarat hadir Wa'a. Oke. Abu Naim, selamat malam, selamat monitor. Ada Irwan, selamat malam Irwan. Ucuper selamat malam ya, thank you ya. Irwan ini siapa Irwan? Irwan jangan lupa follow Irwan. Nah, tuh tahu. Yulia Adelina, selamat ya. Selamat menyaksikan konser Sila Gengnya ya. Bersama Ibu Notaris, Ibu Yuli mungkin ya. Kalau nonton di sana. Roni selamat malam, selamat monitor. Ucuper juga ya, masih monitor. Ucuper, kelinci aman bang? Aman! Gimana, Ucup? Di sana sudah beranak nggak? Kemarin kelinci kita beranak tapi gagal. Ada yang mangsa. Aduh, tikus ya. Ini habis sendiri nih backsound kita nih. Ya, kita dengerin dulu yuk lagunya. Cekidot.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya.

0: Alaya Hindustan.
1: Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker.

0: Dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
1: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu. Biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal-gatal.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Baik, saya Manggis Riki Undar pamit ya, dua orang dengar kita semua. Semoga terhibur lagu-lagu yang sudah teman-teman request tadi. Dan mungkin pada saat Indonesia dan Thailand masih 0-0 kedudukan, menit di ke-82, kita doakan Indonesia membawa tropi dan menjadi juara Asian Cup 2026 ini. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekidot, beragas pergi baby.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional

0: Tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: Sebenarnya FM, radio manis, heboh dan bunyinya, asik goyangnya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: Anu kadas kurap, olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul